0: suku edinian hamutu ko parte edukasaun posto administrativo mobisi ore establece escola paralelu ne nune bele facilita edukasaun ne bebesi kli ba i labari sira
1: o look i a 2015 leenos internacional hos ideu mai sim o resisto labar sinaran prometen ani sinai Kalau lepas nara masa masih mahari sekolah itu pada lepas dia ni dia mac ida dia harus 4 tahun, 5 tahun. Nampak ada hal orang ni tu konetik dia pun rumah. Sila mus beli konis lihat rai tuan. Nampak awam baru sila berkali sekolah semus. Sila mus beli hati mana I profesor profesor ni dia harus este ini lamoras. Mungkin awam sini ni dia harus tempat dia ni jadi esmi dikunci. Harasik kalau ni rumah lepas dia harus dia harus teka sekolah kini nanti. Lasilu, nabe sekolah terapis tambah amin, amin inaman hakarat bumi, tambah amin uan husi fatine ba central mos dok kilo lima, husi ne ba falsi kumos dok kilo lima. Nabe ni pasal penti dame husi plan internasional mai, mai fohanoin, amos simu, amos apoyu. Nabe ni hari, mai hari kontrasan ne hotu, muda fali husi uman nabe haunian. Bapali fatin kontrasan nabe mak amrasi kunda di makalo. Neho tu amnewan nabe mak apari hatinan ha topinan lima. Pas apa per topinan emba premier wano kan silala beli. Entau amisi husik te kali. To tinan ne tinan hit tinan lalu. Kepoi sama silala la beli ane. Entau silala entau lakon tempo lakon studu. Entau amisi di ladia kami hoto hamutu kriya kali kontrida. Entau ita hoto ya. Ita faham emba maltok bahu stop hasi. Edukasang, siapa yang kari kita belok ke tokis kali ini tawasan ituan, awal kali yang pada tenun wasin lah belakon tempu, pada siramos bela kontinua, selain abang beru asire, ida di bawah dia, mai bela klasin itu nafati, kau jadi nak aku dia minyak karak tu ni, kau si nama sisilek mos apa itu tu, orang tu kami halo kontrasan ituan, kau di halo hari vali jadi, kami pemilik direktor direktor aku si Kosih kita sahmian mana yang mutu sudah kita poy, dia nanti kita buat sudah karat amos apoy, yang kami tahu kami emak volunteer naik dua, perhanyurin kami fahamnya baju kasam, baju kasamus direktor direktor asir, amos direktor asir amos mai amun kontrol sejak ini sudah karat amos, 2015 sekolah yang mana plan internasional plannya, pas dia mana hari itu sorry, ia fal 2015 itu main aku rata sorry. Lepas dia pindah ke Palembang sorry. Pois termata dia hosi TK, TK hotu. Lepas dia kikel pada kau helakan lalu beli. Antuk tu untuk para tefal kina ruai dah sana. Tuh sir lalu beli fali mesti kau bafali, bafali sentral, bafali filial. Ane dah kami mesti ya. Antya nak pergi ya. Lepas dia ni itu hal tu pun sah per lepas dia beli. Hetona i asas pendidikan. I lepas dia mesti beli ida betul nak pergi bah kelas satu sebang. Saya tahu sih, kerana ini adalah lawan yang lebih besar. Ia ada sih, kita ada kelas saya tu. Ia ni dua kosih di sekolahnya ni. Antara sih ini ya, beli tinan senurut sistem CST yang fatihnya lah.
0: Liga ini ni, saya tanya rekomendasi sama gubernur, dari Menteri Edukasi. Atau tahu atin sahun mas beda ni?
1: Ah, ini ni mak kosih amiata. Hal lori komandari, suku alde tafelu bayru dorabi. Atau khusus bapak gubernur, lori inaman, lepas ini inaman hotu, khusus bapak gak menteri edukasian, melatama atamata ni tak mai amin orang sini deh mak, orang lor amin fasa hak bid lah tu, mana amin fasa katolik mak buat ini, pola kalian tahan darua amin, hal dar ni tak dia mahasiswa manteli dah sesat ni para ia lepas ini mus bela continua, istiru para abang beru hari labuin, tama lepas ini abang beru bapak futur nasaun niyan, lepas mus sini lapan temu tina. Tak tina dua masa misin kami maslakon, lapar ini maslakon. Jadi kami khusus pada Menteri Edukasian bel kamatan itu bah tambah lapar saya masa kartu rendahai. Jadi saat ini masih mehela sekarang bela ia tambah kau ini situasi pandemi. Jadi sekarang ia pandemi mus istilah bel kamatan di Miami pada tu hari ini tiket kesan ini. Para bel muda kali jadi ini bel kapalu mus hati selukida. Nanti itu hari mus lapar saya mus bela asal sebagai edukasian. Tambah jadi Jadi, kami mesti terpahala fatin ramos iya. Ia kan amuran tuan ini. Pois itu wainan pun awam beras sekarang kita tamatan fatin yang fatin para negaraan khususnya menteri bela saya tamatan itu para ia awam beru am orang sendiri mesti bela. Bela turia fatin dia udang sendiri mesti bela. Asal sebagai juga sahun iya fatin ni bela.
0: Sekarang ikbawain mang gubernur iya planu atau hari sekolah ni. Sekarang itu bocir pronto atau ofrece